0: lain singkat na.
1: Raja ya, bo kai hai uri phani se.
0: Oh.
1: Raja angkai wo rasa ko nyane bu phasa raja.
0: Oh, bo sen kata.
1: Bo sen kata wo ta ko sini ni. Sa ta ton ko so. Bo sa kata. Raja ko tlanya ri ri tlanya so ni sam do tlanya ma yong raja ko tlanya nang ma yong sim thangai pa cha.
0: Oh.
1: Ta kul phan bo na ya. Ai ta pin ko kha. No kai rasa ko nyane sim sin ayo. Ta ko ko
0: ma ko. Sa ra chak na ya. Bo ti chana thago.
1: Ra sa sim ko na ya. Buat jawab orang kata, angkau mati box terap, mati kari kerana, mati kari bayi aku bayi, long payen. Ni tak kisah basi ni basi kesan thang saji. Bawa hanya hanya bini basi kesan atau thang saji kuah. Basi kesar, nampak ang kaji tu mana boleh naik lagi. Mana ubu fang tola kai fikir, langsung nyah di. Bini basi kesar bukan, angkau busar terap, busar payen. Busar apa kaya ang payen. Ni tak kisah basi naru thang kuah, bawa nak la fari dong. Nokla farba kya phaya na ta ke jeni ba sin sang thang sa di bo thang sai mala bo ha nyo mo ke thera tong tho
0: o thago ke se dai khaile
1: hai ba ma ta ke sabo mo so bari tong tong ha ke mang bo ba sin khor dong na sabu tum na ni ke se jora thang ni ba jora thang gai bo ba sin khor dong na sabu thum ya ko trang ba ya bo ti do ba sin ku kya ya ta ke se gotnan thang ka
0: ta mang ka
1: thang ka mi guri guri thok phang lai Beri masa tunggu kami wah. Kami guru guru thok panah mana teliti juga. Thok panah ini besar jangan teliti juga ni kena kita sah. Bukan kotor mah, ni bukan. Naka pelala. Bukan kotor mah, tunggu saya pun sambilis kerifu. Oh sambilis tamu kerjong. Oh beri kay. Abu saya kasih tunggu. Beri kay. Abu mak sambilis itu kerjai. Abu naka firman saya cerita tak supah. Hei kerjong tunggu siapa. Tunggu orang bukan kotor mah le tunggu. Tunggu sambilis tamu kerjong. Sambilis tamu kerjong kay. Botang pelajar, ada lizuk, yang naik kunfan huya, melukai, wakulok bay, nahaba, beri masa, ayat jorok jorok maluk bola kasut beri naik tu kesung, talpuni nangus seka kasut dong hapu, mulai nang sabo, seka, dan najugi dah, mutai dah tai dah, buda perut dah, ang dan biya jugi biya budu biya perut biya, segal biya mutai biya, angga, raja nang besar tu raskonya. Kolam baginya saya. Takai, abang pernah tahu muka, mana waklok bay, yok saya kikler ka. Yok saya kikler kan juga.
0: Tang yok saya kikler tahu.
1: Oh, kena sih juga. Neng orang hai kasih dong kan jahin. Tiap baru kerja kasih dia kahamta jenis mana ni ya. Hai mulai. Aduh, gua bahinu. Aduh, gua borok bahinu tu. Waklok bay jangan yok saya kikler kan bo, tahu muka, thinner antar sengka ka. Thinner ayu bo. Tok sarang ini semua terhancur.
0: Oh, kalau kita angkat aku?
1: Tok sarang ini ya, tok susu mang sur. Tok sungguh bawa beri hai mata kita. Guri kiting kelir. Kalau kai yang naik fiba, a telisuk saya. A kalau bagusnya ni langsung maninya. Suri jauh, ramu kotor ni langsung maninya. Baliwa kumrok, langsung sunang rok, kano ya koi. Aduh, tom sopu. Yang faham juga, abah tu hotel itu tu beri citra. Boleh juga sapu. Iko ani bihi, ani hai raskonnya mana lagi ni? Gubu pasi cang tu kalau makunya tu nuk kerja. Boleh tu abah lo omos kalau makunya tu cang pun itu om baru kalau makunya beri citra sebelah. Boleh tu. Kudu musuh zaman boleh kerja. Kudu musuh zaman boleh kasi abah pun nak kusuh boleh. Hanya mana zakano. Mau tahu mak lagi ya? Angkola bagusnya, seorang beri contoh mana ni? Angkola bagusnya, biasa kan? Umur tu, baru bulan bulan sih terapai. Siapa wakar wakar kasih sih terah?